0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: A Tiraduana, e Rádio Moçambique, que é o nome como Malembe, na Ipaluxa, Moçambique. 8 horas e 10 minutos, aí em Camarungo e Amicho.
2: Gitile, Mahungu Kamisho, e a Nimunca, na Sangula, e Tichoco, Taona, Wazitato, e Munca, Lezo, Siku, Uga, o Macumambiri, Cano Mambiri, Cahotil, e a Mugachi, Hilembe, Magdimambiri, Macumambiri, Nicano, Niguinwe, as Bochua, Zi, Kumekaku, Oka, Mapashu, Yalo Migangeni, Yali, Kamahave, Zingwe, Eni, Kachahunzi, Aguvuru ni Masinga, zvigare zvikomba alitsako hekwala kaungana valandzisa khotso na vakari va gonzela amitiro leswi loko vatahuma vatave vakuma chomaha amitini yabzwi hitave hita amba hi lawa mafamele nako ni kungana mfumu wa dropa ga inyamban ukare kumbisa kukarateka kwala kaungana avahanyi va dropa legi vangati nyiketele lomuka kuvhunetela mfumu akubasisa dropa leti tihloko ta mahungu ma lungiselo yako na matakuma tahengeletiwa hamina Armindo Masingi Bernardo Salomão i kamichini na hikari mina velela au yingisetileki ginene. Kula ula ka Diocleciano Matsimbi wala hausikid gama poisa hika rave gata kuonele lita mafambela manene lo mstratuin loku ata kombela hengelo kava chembele hambeli la mafamba kwe mikonzo lo marweni ku nga vasimamisa kula nzisa anau wata mafambela lo mstratuin lezo niti matsima ya kukilisela nzaku ati mhangu ta mimova hikuwa laka kula nzisa wakanao fiki ginga hunza a provinsi kutana mapoisa amananga tsalela ali mhangu la mova loku hisimamisa na umahungu kamisho nyamunga itavi leswaku zvibotshwa zvi kumekaku lomu ka mapaxu lawa ya lomu migangeni zvi karhi zvi komba litsaku hikwalaho ka kungana va gonzela mitirho yo tsalangana laha ku vonekaku leswaku vona loko va ta tlhelela makaya va ta ve va kuma jakumaha zvibotshwa zvi nga lomu ka mapaxu ya lomu migangeni leswo ya le ka Chihundzi ka Masingi Maluvane a distrito ya Govuru hangika kurima vakare vagonzela akurunga hambi ni kuhisela kufuya ni zvinwani la zvile ku lezvi vanyikako aphakuphaku ni tamu waku vasimamisa akulandzisa akhotso legi vangaka gona zvinwi ni kugonzela mitirho ku loko vata khela amitini yabzwe dzangana valandzisile akhotso legi vanga khotselwa vata ve vasvikota akuti mahela mabindzu alitsaku nalo nawu lita hika khelo ga urangeli geta mapashu ilumu a provincia na vaku ichumule chivona vachi shuva kukungachi maheka kala vonki vakhotselwe ku mapashu ku loyi a khotselwe ku pashu azwi leswaku angana utivi gaku ati mahela a mitiru loko hisimamisa na mahungu kona kamishu ya nyamunkha hitave hi ula leswaku a urangeli ga doropa ga kutifuma lomu a nyambani gikari kombisa kukarateka hi kwala ka ungana avahanyi va doropa legi ga nyambani vanga vhunetele mfumu akubasisa doropa Benedito Gimino loko a ulauli ka mitirho ya Radio Mosambiki ati ngalo wonkhe mandau lomu ku chiliwaku achaka kutani lomu mataleni ku ri ni makontentor zvibya leswi avahanyi va nga swi kota ku va va chela lomu achaka kani leswi a va cheli chaka lomu ka zvibya leswo swi nga lomu mataleni va nukula la hasi leswi zvi karhi zvi karata ka lava va fumahaku ntirho wa ku ya va wolela chaka legi kasi ku gisiwa lomu ka tala legi gahombe hikwalaho hi karhi kumbela a vuxinji ka vahanyi va doropa legi ya girhangelaku yena Benedito Gimino ku nga va landzisa a munhu va tiva ku vhunetela a makungu ya mfumo ya ku adoropa ga nyambani gisimamisa na kibasile po a vhiki legi ku nga ni vayeni vanana va provinsi yonkhe va kumeka lomu adoropeni ga nyambani lomu ka ta swibelabela swa lomu swikolweni mihlakano ya ku kanyata miri kambe loko hi vulavula hi ta mihlakano ya ku kanyata miri hi ta vizwa leswi hi rhambe na kulori wa tirho Sandra Masango a ta amba legi gi fambelanako ni nghana ku kuchiwa vanana lava va nga lomu ka mihlakano leyi ku va tsawukana ni swipepukisa mapimo
3: ku a sekretari wa ntlawa wa ojota yemi lomu yingembani hi loyi a kombelaku aka vontlhe vantshwa hambi ni van'wani lava hlengelaku aka mhlakano ya ku tisa miri chinyimo cha zwikolo kasi kuvanga tipetisela ka udzai hambeni ushavisi wa zwipepukisa mapimu ni unwi wa madzala Osman Hassani hilo ya ula kulezwako avantu vanyingi lava kumekaku lomu adropeni ka inyembani hambeni mashishi vafanela kasi ku wona achikatile chikota chikati cha kulandzelela ta utomigadzwe hambi ni chikolwa yena awula lezwaku laha kungatala avantu kukumeka vanhu lava vala vetela ku tindlela ta ku vakoka vaya ka udzai wa zwipi

0: kana flu kama shirami kama hamari kuchikamu ya kusawana mungiseti kuchigia chakumaka hewa kumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msemike au servisu kusigida.

0: Aconteceu que engabai tembecide, que engabai oletes campi, na nizino fiores de 10 minutos, que catiguinha, que enganinga ulanga. Ao bem saído, que a ser esse amongo, que catiguinha, que tu guide, uiane.
1: Pelo ser uma ingessua, Rádio Moçambique, ao vinha a mihungu de mahungu, é manda para o jacatinha de 10, muhuno, ritimunho raro. Nyau gireg ma palsa na kuyamya yipandring ulya inyamban ma palsa ma gurma gundrani nyami haganu nyakuti simili nyakutomba ni sindira nganya uhebuli kuyamu ya umuga yipandring ulya inyamban na uzitu kuwe na tima tima kwa na muendru yegava nyaliti huje na girega kungi banya gosto muo umuga yipandring ulya inyamban karate mutengeli nyatanganu nyavatu wapio minyamban waruku ya vatavu vatu wapia sanana sigurma gu abu nyama palsa na yaya weta ulandresa nzia nyayadi nyakupanyi sana wasiti beds omunyasi popigisa mapimu kufana gambe ni mawadwa nyago hambani hambani mambe mahungu inagumaresa kujikati nyazi dash bongane kai mapoisa yali nyago na listaratu mgaji pandringuli ya inyambani mangu kanela suta no kutumu watakwana kuhira kapu nyago wete huonelega sigarazo nyazi mangu nyazi mova tawa mwa unyama dota nyandranga nyago pilimida ya kujamja umgati watula musambiku urumago mgaji pandringuli ya inyambani unakukwete zera kumana maonero nya watu nyakuhambani hambani mailanu kukwase nago ni kukweta kuluga makungu ya linya mafumero kukwama miaka itako mwingisi ungaruzi mahungu ya yani mambe ndrani kweligo nya mitubuka kitonga kujikati nyazi desorder ujide
0: Ingubonga karatu mingi sipude kwa mihunkunya mahungu aya manatala kuchotu niyazi daishi waresh. Hina manega kakikati yehe, drani ya nyaku ingaweka nzimu. Zimu ya mbi nukanya kuye Fernand Shure, nita kuye mbilu yanga.

Ninga tashitola vela kwenye impongo kanya nanga skoza kuye mafanyaluya ya kasinya kufanyi kudwani sana kuluwa basi kukara tuka si Elia Dirilito la muimbi na kanya kuye Fernando Shur muimbi sumbudu andrani galtiguli la Msambiki kanga kanadea kuma operatuno kitu ava galtigula munu kasi natamana ndrima hile nyakuyela ni upea au lansamento kabu nya plataforma ina manika kuina utumiswa kwa imbi ndrani kwa zumanika

0: Omugatula Mosambiki, Ugudiga, Omdurpaniga, Inyambani, Madota Yaya, Manasikota Gambe, Utumera, Omunya, Distributing Utsarangani, the Omugaji Pandringulia, Inyambani, Mandrugambe, Gasimisi Pandringul Sumbago Maranzaga, Litigula Mosambiki. Sangan mawo unyambarumba mfumu uranuago chivunu chavanana. Kutago unaguningera sipaso gadziranga nyakuhibuli. Gadistritu ya zavala umugajipandringul ya inyambani. Nrani nyakwete guanirela senaguni upase zeli gamitumu nyakuhibuzi. Makungu kanyakwete utembisa mkubana kuroma hibule nyayadi kujiemu nya umunya distritu ya yi. Sangan wawu wakuta unaguningera situru suri nyakukarele sanana shkwatunu. Unaguromo guanirela makungu ya ya nyagu mahibuleru maria nyayadi kanga maritu ya artioneza sambo mutangeli wa tanganu chifunu cha vanana gani kuye umbutumu taguna ujirwa kuunya kubwete uonelera ulandariswa zifanero nyasanana unaguningwa tima tima gasaga diana kubega sisi simama sinagu hongola shkwatunu. Olu ina kiaza mahungu nya uganele kumihaganu nya utisimili tsematiba ya kuhungora kapu nya kubanaguri tiku nya uraru muhuno nya ugiregi nya mihaganu nya utisimili tombanisaku zindranga nya uhibuli kujemu ya umugaji pandringuli ya inyambani gagu utakubadu wana padu wana guna kuonega zidisiritu nya kutarangani zina kudugelera abu nya mihaganu nya kuhambani hambani mihaganu eyi jita kuina ugirega umudoropani ya inyambani umuakuni gali doropa Ramatsitsi makungu kanya kubete kuonelera kubamani vale kabunya mihagano nyakutsarangani vanokumbikisa kujipandringuli ya inyambani abunya mapalisana manotakumana uyirega manakutombanisa zindiranga nyakuhebulu kuya mujaliti ula Musambiki makungu yakona manari kuyirega kugwa ngima ule nya agosto umuomuga jipandringuli ya inyambani aholu mutangeli nyatsangano nyabatu vapya kuya mujya umuga jipandringuli ya inyambani waruku ya kungubweteka kubatu vapya mwenru sanana siguru mwaku abunya mapalisana yaya sisi bezeteli omunya sigarazo nyakufani usera mawadwa mwenru simbe sipipigisa mapimu Osmani Asani waruku ya abu guru mwaku ngudutado nyabatu vapya kungugireka urapurapo kura lukamu kungubweteka kubahibuzi kumakuni watapa wa wanele yago vatumisara nasu sana nasisi abunya kusiembele lisima luguru mwaku nyakarele huinzu nyasigarazo sisi nya gifarani sugula ndamarahu mwendrugambe utumisa sipapigisa mapimu gane ari kukuye abu nyamihagani yi gakubata kubana kuromo gutombana kabunya kusikodze ku va hebule va budzisana mailano kuwasilo nyaguhambani hambane
1: kavagonzisi acompañante va madelegacion para batsama kusuhane la haka matleta ya vona para vakota ku now so va acompanhar a componente técnica mas va acompanhar ku as vanana swivezwi kumeka lomuka kunene para swivezwi tshama kuli lomuka madroga swi tshama kuli lomuka zwilo zwa ku swivezwi va atrapalhar a preparação ya vona para a ku representar de forma condigna a provincia hina kafazita.
0: Malitu ya Osmani Asani, mutangeli nyatsanganu nyavatu vapya valitikula Musambiki ozo taemi kujemuja omuga jipandringuli ya inyambani. Mwengesu wa radi Musambiki maungu kukitonga ya zimindu zizi mabweni magubelani. Haka kutazisa Galbinu Saidi ni Tomas Valoi vangarase maungu ya yamambe kukitonga malindreni kujikati nyatikinzi. Papapa radi Musambiki simamunya zimindu nyatzadi.
2: Kwide mahungu ya inyambani.

nya manya milori yangu nyago kweta utsigumihani kanyugumani fashofora.

0: Mwingisi wa Radio Msambiki ngulawa sahi udi gambi galongolo kushiriku longolo kumu uigasi wa Radio Msambiki jitike nyambani utaguna guresa jinzi mzina mbomu mafuni kumaguni usedzi wakoni galongolo kumu uigasi inaresa jinzi mzimbili mweyo yuru mbavu muimbe umu gaya Msambiki ui Jose Mek Matola atelua kanyo uimbe kutina madala anga iningalina na kushiripu na iimbili kumbaga 1987 iimbi nzimu ya gulumbava na South Soul agunsawa nyagu imbe kipandi kia Kenya umu Afrika vanga iningalina kwa Nereya na wa iimbili kumbaga wa 2015
1: shiripu zimzimu nyagu usedwe
0: Hina pialo ngulo kuatuina kuresa nzi mushiripu ya Jose Mek Matola atelua kanya uembe kutina la madala anga iemba kumbaga 1987 Shiripu nzi mumwe yita wita resa kushkubalaga mwama nyukari. Kumangu nyagu aguru magasi mwanga zuwai. O simbara agu mukaka kusiswa mbagi mbea kwa dindangani. Ui gasi nyama yoyu agu mana na umugira gisinya. Amane gasa na upakama kumapipi nyagu vipi. Agira kasa mandiki yagu na woo. Jawi mama kwa niku yomu yo karu na jinga zangu. Iyi nzi mwe gasi kinga usedwa kubambi wa imba umuga ya Msambiki. Gufana gasi ni usedzi uunga gira kumbaga wa doji militrezi. Kumu embi wa umuga ya Msambiki ui Valdimir Jose angawelewa kase kugwa district ya Namakura jipanungu liga Zambezia kutsiku nga 15 nga February nga 1983

0: nyakubusedzwe
1: umbi usedzi kuna ukhunga kero kwasi khumaka wa 2017 kumu embi omuka ya Msambiki uyi Miguel Fernand Paulino atelo khanya u embi khulela Afro Michael ana uvele kidu kwasi kwa ipanika sofala ana kuvanya umuka dropa nyambani ana kuthumisa xitilo nyakizomba

0: simu nyangu sedwe.
1: Kumwaka wa 2021, banda iranaku Blue Note Band, akunsawa nyawu imbe kupandiki ya Kenya, unaku tangelwa kui Samuel Nganga, kuka siunga usazinzimu yeye, yana Sauti Sol.

0: Hello Sirmingi swa radi Mozambique unyani ga mahungu kujitonga ya selambo sa tsula muhuno 27 nya mayu maganya 2026. Hungu sima magase muhuno kugerega mihagano nya kutisi mili e itombane sa kutundranga nya kuhibuli za omuga kipandre ngulia inyambani. Gambe mahungu mambe huru na mwaga neka ilipanda mwaga kumi watu alusidi wumi kukusongwa mwaga wuhi guna umuga kipandre ngulia inyambani. Mahungu magu pere mwamanzani ga Albinu Said kumakuni Tomas Valoi kabinye mtsini hakuswelea uingesinya wali. Ripanda mwe magumi nyavatu wa sungiru kwa kama higuna wo umga ajipandre nguru ya inyambani sisa kutasi na ugaradzisa mitumye kiseta nya ujevengi uminyambani ako serniki kwa ngima ningima kakuta kuno kwenye kapa pupi nyari kumi na watu wavili vata kumena kusongwa katengu nyawungi wanari wa madara. Zidistritu za Vila Nkulu ni Masinga ni kumwako kambi nilidoro pala matiti kabuta kuno kwenye kukirega kutaru sigaradu sisi nya kusongwa nyavatu kutono na uloi obafa kumwako kambi ni kubana kuromo kumbapukana na umu nyazengamu sa kutono no kanga iso sivanga kuweka siku wanega tengu nyawungi nyavatu watako vana kusongwa. Mwenye jama hungu wa serniki omu inyambani alseri shkwamba gana kuya jimwalu ni hilo ikitako ikina kuzume zisa kumutu ama nega ana kusonga mwenye kudusa muhifumulu nya mumbe mutu kwamba waru kuya kakubana kuromo jikarazi nya ukar kunilisima kufatu valandasa kubudzisana mwenye kupwete zera zinzi ya zile zingalugwa nrani nya pwete kutimbisa kubana kuromo kumramura sigaradu sesi gana edika mitumu ya radi Mozambiki hukuye wumi yijumwekyo nyalisima nguzo kumwaro nijikarazi nyo kukari yivwetako kumutu amanika anagudusa wumi wa mungana ganede alser shkwamba kukuye muhunu kama tsiku wete kubana kuromo kuhengehezi nyo kongoro nguzo mailanu kumabanya lunya watu kuru kama tsiku anaya watu kabateli kota wumi wa mungana.
1: Kota Ministério do Serviço Nacional de Investigação Criminal, hava retira, nio líderes comunitários, líderes religiosos, nio anclevano, caso hava reforma, e com sensibilizar a nico com juízo na gotilungo e construção de uma sociedade jurídica, e eles já covano, hava bateu já com categoria na garra popular de Moçambique, e já com a zicanique isso, junga mais rio. Kasiko wazi resolvera a timhaka hula hula hii serniki prokuradoria ni matrimunani unwani ma organ loma nga mahiwa pasi ku resolvera ma problema zabeti liwa a justisa privada katiko gahina hilo hekombezu wako uonke vanu watu watu ngenisila kwa biholo watu watzaisiwa kasi timhaka lietitiwa tentar reduzir a casa de justiça privada. Recomenda que o fungo coloque o estilo de valorizar o diálogo. Singako tsumela kuva kutirisa antamo kota resolução ya ma problemas kota hitiva ku amuka mabairo hina vakona va vakona madota lawa mava mangani ni obrigação leyo vai dirimira ma conflito vafuna ku tsama hehansi ma ku ge kasi sempre ita kumeka solução lo ku wa hekona ku
0: marito ya alser shkwamba na kukanela sungutano ku sigaradzi nya ku songwe nya tumga jipandre nguri ya inyambani kukira janeiru kada ino nga kutagu na kusungidwe livandre na mwema kumi vatu ahuru sisi mwesu esi giri kakubana vatu matikwanaya vanasi manigitavu mwendo kumana madidikana abunya kudusi wumi wa mungana sisi mwesu esi stago sinagu igaradzisa mitu mnyekiseta nya ugevenga umga jipandre nguri ya inyambani. Mufumu wa jipandre nguri ya inyambani kutago unagu hakide kabu nyamiaganya 2021 kala 2026 gulombwa kabu nyaku vato batama tumisa maranganya kutsarangani kabu nyabapubi nyaku pwa hili vanda mwa mazana nilipandre na magumararu. Kakulombo kukunya masesa kakuta kuna kuweneka kubana kuromo maranganya kukari ayo matako mana kukwete zera kumanika kuna kubenzura silu nya kutsarangani sita kusina kuromo mkajipandre nguru. Distritu ya Masinga kumakwa kambeni iya Vila Nkulu simbarini umdororopani ka inyambani kapu kuta kuna kuromo tengu nya ungi vanyama benzu ava kwete zera ako zinzi ya nya kukari nya kumani masesa nya kusikonzu kumanika vana kubenzura. gakuta kunogereka thumu nyakuengedzere kuningwa masesa umu nyamalanga nyakutsatangani kuna kuphera kukulandirisa kubudzisana ni vathu ndrani nyakumufumu umana kuli sinsine nongometo nyawadi uye nako ni kubweta kuthimbisa kubana kuromo kuningwa malanga yaya khulu kakubweta kumaneka kuna kuwoneredwa kugohekera nyamalanga ipa nyaku umo kufana ni kukhungumukira nyamafu simbarikambe ni kubana kuromo kubekedza khulu momalanga yali nyaku nkhwani nyakubana mana kuthumisidwe sikaradze kukhonye mbyikati kuwoneka kutatsikedza sikaradze singavangwa makungu nyamitumu itakwinohirwa yakubweta gambe kumaneka kuna kupedza filufilu itakwinohirwa yili nakuni kubweta kuhikisa sikaradzo nyakuthumiswe nyamuthumiswe malanga nyakutsalangani mahungu aya mangapaluswa kumulingi nyamahungu nyatsanganu nyalikhumi ulumbako ukumbikisi ya mfumu tsinza mukachipandrenguli ya inyambani uye Samuel Silvestri vale vatakuvana kukhotedwe umunyamapasu ahulu vanakuromo kamalanga yale matako vanakuthuma khapunya kubana vanakuvinrisa chikhati chile nyatsayiswa nga imano akucentro za Berto zomukachipandrenguli ya inyambani vakuyezelitsako kumahungu nyakubana vaningwa ulanga nyakusikodzi kumaneka vanakuhepulela ichilu nyakukari nyakusikodzi kumaneka vanakuchikira vakuta vanari vale nyadzisentro tsakutsina kuromo kachipandrenguli cha xihunze ka distritu ya Masinga Maluvani koma kukambe ni Mahave ka distritu ya Govuru ka malanga yaya kavakuta vanakuhepulela utsari nyakutsalangani uye nako ni ulimi mwinrukambe senako ni kufuya sirengo nyakutsalangani tsematsima inahungola ka dzinombe koma kunidze phongo kamithumu ya Radio Msambiki ava vakanandikhavo vakuta vanakuhepulela silu nyasingi sinakuvaphasa khuli sinisine apo nyakuhwani nyakubana vanakusamude koma kuni kupedza yikhati yavo yali nakunitsayisiwa kuri nayo vahongola vayakodza kuvanya papanzi muthangeli wa centro ya Mahave ka distritu ya Govuru José Dambo wari kuye kudziningedzela nyasibotso sitakusina kuromo umunyamalanga yaya singuresa khapunyakuwadi makhalelo khulu vangupasadzala gambe apo nyaubinzuli nya ulimi mwendro kambe nyaufuyi niku sakupasadzala kuvadongisela kunhwane nyakubana vapedzile tsayiso yavo vakodza kongola vaya vanyisana kwadi umu vakhala ku umo wakuenjisa mahungu ku kitonga ya Radio Msambiki kititsi ya inyambani vaembi omu inyambani vanguyedza litsako kokubana Radio Msambiki inakupalusira kukwadzimindu dzatsiula mhuno nzira yenako ni kudzulovera kutumisa chingweno aku inscriptions online kuchiputukeze ndrani nyauyeri chipandri nyamihaganu yile nyauembi itakuinokireka omu nyasitsitsi nyakutsalanganisa Radio Msambiki gadzimindu dzatsikula mhunu nyamararu kuwonekide kubana kuromo kupaluswa maqhinga yaya nyakusikodze ku muembi gaulanga ule akuromoko akodza kumaneka anakudzulovera nyambana ari mwalo sikaradzo nyasikhongolo Alcino Margarida angakanela kukulandirisa tsangano nyavaembi omukachi pandrenguli ya inyambani wari kuyenziya yeye yenilisimangudzu khulu inasikodza kupungula mipfuka mwendrukambe kuthembisa kuva embi vasithumisitsa ponya dzingi ndrani nyakupweti kongola vayadzilovera ga ayu maparisana yaya omukachi pandrenguli ya inyambani akuri dzingoma dza nyambani muthangeli wa Radio Msambiki omunyambani uye Matias Vilankulu gani ndikukhuye upalusi nyamakhalero ya nyamapi nyakusikodzi ku vaembi vadzilovera ga dzingoma dza nyambani makuta ndrani nyamakungu yale nyakutsukwatisa mathumelo ya Radio Msambiki ayo nyakukukwa kupadukwana padukwana makuta mana kuhidzimelera omu vapanyako vathu chifananiso ni kubana kawepo ulanga muembi atako anakuromo akodza kumaneka anakudzilovera ganede Matias Vilankulu kuye kukwachikhatiyeki kakuta kuno kudongiselwa yatsapo makhalero ndrani nyaku edison 2026 nyadzingoma dza nyambani imaneka inakuphera khulu longolo kuwa unyadzingoma dza nyambani ungupasedzera kuvegasi vaembi vamaneka vanakuvumisa uembi wavo gaguta gunari www.rmplay.co.mz aku aba muembi asikodza kumaneka anakudzulovera ngachikhati kuno tako kuna kutudwa kudzulovera kupeka suwi lachipandre nyamapalisana nya dzingoma dza nyambani. Mwengesi wa rati Musambiki hivyo ili makubanani ya mahungu kukitonga ya selamu satsikula muhuno litsiku nya uraru nya kukireki nya mihaganu nya kutisimili itakuyi na kutombani sadzindranga nya uhebuli kujemu ya omga jipandre nguli ya inyambani. Gakuta kuna kuneka kuzidishiritu za tabu zomu omga madoropa ya inyambani matsitsi zina kupwete zeda maharanga nya kuhungolewa ya kumbigisa jipandre nguli ya inyambani abo nya mihaganu nya kutombani satsabu si pandre nguli salitikula Musambiki Biki na udzitu kuwe ku agosto mihaganu yayi yinakirega omuga yipandre nguli ya inyambani. Mahungu ya silambu sesu urasari kwa albinu Said kumakuni Tomas Valoi mambe kukitonga manata minru papa baradi Msambiki mihani.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

Mfumo wa Angola ngona ngamane kochi wona ema yohombe ngutu muka badida mbida 1977 bemse wokari vangaduko mani vangamaneka vachitangela ingawa awo wachigire Musa ungaduchi zama kutavisa wokomani kasi ngochibangelo chakona kala ni munhu chisinzi nangadziveka kuti nzira tiwatatinene atoti kuti tsori ngutaku kuchigujiwa manikidi chivanga kuluza mazana zana ya vathu ngukama wa udotho nguvincenti wa mayo wa dambida 1977 tinduna tatingi hambe kambi ni simbi siru sakulumba intanganu wa komite centrali ya MPLA ambi ni masochwa ngona manga manga machiri kuchetela chitsungu cha madoropa ya homba nambana na kuditsima tsima aniwa Luanda kasi kuvima chinakota kusinzisa kuthavisa ukomani nguntamu kasi intangeli waditiku ene Agostinho Neto kasi nyipiiwa yakuna kota kuthavisa nguntamu ukomani Agostinho Neto nguyona ingambapasa ngukona hawa kakuvi kwa kusina kupanana ngutungutu ka chitsungu hambi kambi ndi masochwa kumwe yakuni nthumu ungamaneka wechimahwa ngumasochwa ya kuhumela kamatiku ya hanzi ngutungutu kalitiku dakuba aba wakasi bangamaneka vachi emela eko intangili wa donaditi kudilena kasi gujigujiwa kala mhunu kusidziviki kulikwadi ngusivangelo sakona nguyona ingamaneka ichivanga kuluza utomi kavathu vavengi ngutu kupata maphoyisa ambikambi ni siru sa mfumu hawa kasi litikudilena ndingamaneka dichizumba amuwa mukushanisekani makayiwa ya kuzama kuthavisa ukomani nguntamu ayungamaneka ichioneka ngumphindula waditsikuda Vincent wa mayo kadidayambida 1977 nguyona ingamaneka ichikhata ngukudulelwa sibamu amuwa mutiruani kadidoropa ntsinza waditikudilena da Angola hau kungamaneka kuchilandela kuvi masochwa hambi kambi ni vathangili vambi vachimaneka vachathangela mithumbu ya tauhashi ya radio ahawa vangadi vachikharihisa chitsungu kuvi vachimaneka vachichololoka kasi na vachikongoma aniwa Palacio Presidenciali kasungu kachihinga cha ontsikari Agostinho Neto ngeni angamaneka achipalusha ngutumisa mitumu ya radio hawa kasi angamaneka achikhamusela twatokhene vilinganya yiwa khainga sikota kuvi ichintavisa ukomani ahawa ngamaneka achikhamusela twatokhene vilinganya ingamaneka ichivangwa nguvokari avawo angadi vathangili va partido hambi kambi ni mfumu awa kasi pangamba maneka vachitsaka kutiwa tingamaneka tichigemwa uka komite centrali ya MPLA timaneka tichikhamusela taku kupinda 30 mili wa vathu nguvona vangamaneka vachiluza utomi kukona hawa ka kujikujiyiwa ingamaneka ichioneka ka Donald tikudilena da Angola